sadar berbunyi. Alangkah merdu suaranya, memperdengarkan satu lagu yang merdu, lagu buat bercinta. Gitar berbunyi di waktu malam terang bulan. Ah, tanda seorang muda sedang asyik memikat gadis rupawan.